0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Rute-rute destinasi impian saya.

Para pendengar yang dihormati, dalam episod ini kami membawa anda ke Kerkuk, sebuah bandar yang syarat dengan sejarah dan budaya, di mana jejak Turkiye dan warisan Turkiye telah terpahat selama berabad-abad. Bait syair rakyat Altun Hizma Mulayim yang didendangkan untuk Kerkuk telah bergema di fikiran saya selama beberapa hari. Bunyinya, Altun Hizma Mulayim, Seni Haktan Dileyim, Yazgünü Temmuz'da Senterle Ben Sileyim. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Artinya, hiasan lembut emasmu, untukmu ku memohon pada Yang Maha Satu. Musim panas di bulan Julai itu, kau berpeluh, maka biar ku sapu. Hari telah ku lalu, hari-hari telah ku temu. Melihatmu tak terperi gembira hatiku. Kerkuk yang terletak di kawasan utara Iraq adalah sebuah bandar purba di mana sejarah dan budaya berjumpa. Selama berabad-abad, bandar ini menyaksikan kehadiran bangsa Turkiye yang mendalam, dengan seni bina dan budaya Usmaniyah masih terlihat di setiap sudutnya. Kami memulakan program ini dengan mengunjungi Kerkuk Kalesi dan Keşlase atau Kubu Kerkuk serta bereknya. Simbol kebanggaan bandar ini. Kubu megah ini telah menjadi nadi ketenteraan dan politik Kerkuk sepanjang sejarah. Setelah menjadi sebahagian daripada wilayah Usmaniyah pada abad ke-16, kubu ini berfungsi sebagai pangkalan strategik penting. Seni bina Usmaniyah jelas terlihat pada dinding dan pintu kubu ini. Berdekatan dengan kubu, terdapat Gökçeble Cami, sebuah masjid dengan seni jubin biru yang indah, menghubungkan masa lalu dengan masa kini.

0: Sementara itu, Kesla Kerkuk atau Berek Kerkuk yang dibina pada tahun 1863. Walaupun sebahagiannya telah musnah, masih berdiri sebagai bukti kehebatan seni bina ketenteraan Utsmania. Di dalam kubu ini, terdapat perkuburan tentera Utsmania, sebuah kawasan penuh nostalgia. Terletak berhampiran Masjid Nabi Daniel, tanah perkuburan ini menjadi tempat persemadian bagi pegawai Utsmania yang gugur semasa mempertahankan wilayah ini, terutamanya pada tahun 1918 semasa Perang Dunia Pertama. Batu nisan yang diukir dengan tulisan Turki Utsmania menceritakan kisah-kisah kehebatan dan keberanian mereka. Hingga hari ini, tanah perkuburan ini dijaga dengan penuh hormat oleh keluarga-keluarga Turkmen setempat yang setiap Jumaat datang untuk berdoa dan meletakkan bunga. Berkeliling di kawasan lama seperti Musalla, Topçular, Avcılar dan Çarşı memberikan pengalaman luar biasa. Kawasan ini menyimpan jejak kehidupan Bandar Utsmaniyah dengan pasar-pasar dan jalan-jalan kecil yang penuh dengan sejarah. Salah satu mercu tanda terpenting ialah Kapalı Çarşı Kayseriye atau Pasar Tertutup Kayseriye yang dibina pada tahun 1855 dan terus berfungsi hingga kini sebagai pusat perdagangan Turkmen. Pasar ini mempunyai lorong-lorong kecil dengan 7 pintu simbolik dan 24 lorong yang menggambarkan jam dalam sehari. Setiap bahagian pasar ini unik, meliputi Bakırcılar Sokağı yang menampilkan seni pertukangan tembaga tradisional, Kuyumcular Çarşısı, pusat untuk barang kemas dan seni ukiran emas Türkmen, Attarlar Sokağı, tempat rempah ratus dan herba dijual, Demirciler Bölümü yang menyediakan peralatan besi buatan tangan. Pasar ini bukan sekadar pusat perdagangan, ia adalah tempat budaya Turkmen terus hidup. Lagu rakyat dan syair Turkmen masih kedengaran di kedai-kedai kopi menjadi tempat di mana warisan budaya ini dipelihara. Altın Köprü atau Jambatan Emas yang terletak kira-kira 40 km dari Kerkuk adalah satu lagi simbol penting kehadiran Turkmen di rantau ini. Dibina semula dan diperkuat pada abad ke-16 semasa pemerintahan Sultan Sulaiman, jambatan ini adalah sebahagian daripada laluan sutera menghubungkan para pedagang dan kafilah di rantau ini. Namun, Altın Köprü juga menyimpan luka sejarah Turkmen yang dalam. Pembunuhan beramai-ramai Altın Köprü yang berlaku pada 28 Mac 1991 semasa konflik selepas Perang Teluk menjadi titik hitam dalam sejarah Turkmen. Lebih 100 Turkmen dibunuh secara kejam dan tragedi ini terus menjadi peringatan terhadap kesengsaraan yang dialami oleh komuniti Turkmen. Kerkuk bukan sekadar sebuah bandar. Ia adalah bukti nyata kepada sejarah, budaya dan warisan Türkiye yang telah bertahan selama ribuan tahun. Di mata Turkmen yang tinggal di sini, terpancar kebanggaan terhadap warisan ini dengan keyakinan bahawa budaya Turkmen akan terus hidup di bumi ini. Kami menutup episod ini. Jumpa lagi di episod berikutnya. Selamat tinggal.
1: Rute-rute destinasi impian saya.

Sultan di daerah Nalihan berhampiran Ankara. Dergah yang dibinanya bukan sekadar tempat berlindung bagi para sufi, bahkan menjadi pelabuhan rohani buat masyarakat umum. Antara sumbangan terbesar Tabduk Emre ialah peranannya sebagai guru dan pembimbing kepada penyair sufi besar Yunus Emre. Dalam usia mudanya, Yunus mencari ilmu di jalan kerohanian hingga akhirnya menyertai dergah Tabduk Emre. Beliau memulakan perjalanannya sebagai khadam, mengangkat kayu api setiap hari ke dergah. Menurut riwayat, Yunus selama bertahun-tahun tidak pernah membawa kayu yang bengkok atau basah, satu lambang ketaatan dan penyucian hati yang diajarkan Tabduk Emre kepada murid-muridnya. Setelah melalui fasa kerohanian yang panjang, Tabduk Emre pada satu ketika menyapa muridnya dengan panggilan Yunus kita atau Bizim Yunus. Suatu pengakuan bahawa Yunus telah matang dalam jalan hakikat. Dengan ilham daripada gurunya, Yunus Emre menyampaikan cinta ilahi dan rendah hati melalui puisi-puisi dalam bahasa Turkiye. Dalam banyak puisinya, beliau merujuk kepada gurunya dengan penuh kasih dan rasa syukur. Malah, Yunus menyifatkan dirinya sebagai hamba di ambang pintu Tabduk Emre, menandakan tahap penghormatannya yang tinggi. Dengan cara ini, Tabduk Emre turut memberi pengaruh kepada seluruh dunia berbahasa Turkiye menerusi muridnya. Tabduk Emre juga merupakan sebahagian daripada budaya Ahi, iaitu satu pergerakan sosial yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, akhlak dan kemurahan hati dalam kalangan golongan tukang dan pedagang. Sebagai seorang sufi dan pemimpin Ahi, beliau menggabungkan latihan kerohanian dengan amalan kehidupan bermasyarakat. Beliau menekankan bahawa jalan menuju kesempurnaan ialah melalui penyucian hati dan perkhidmatan tulus kepada Tuhan dan manusia. Prinsip-prinsip ini kemudiannya menjadi landasan utama dalam hampir seluruh aliran sufi atau tasawuf Turkiye. Pada abad ke-13 di Anatolia merupakan masa bergolak dengan serangan Mongol dan zaman perpecahan wilayah. Dalam suasana itu, masyarakat mencari ketenangan rohani dan Tabduk Emre muncul sebagai penerang jalan. Dengan membimbing seorang tokoh seperti Yunus Emre, beliau meletakkan asas kukuh kepada perkembangan tasawuf Turkiye. Ajarannya membawa Islam keluar daripada bentuk yang kaku dan menekankan kasih sayang dan kebijaksanaan sebagai teras kehidupan beragama. Dergah yang diasaskannya kekal sebagai pusat bimbingan dan ziarah selama berabad-abad. Dalam dokumen Empire Osmaniyah, terdapat rekod wakaf yang ditubuhkan untuk Zawiyah Tabduk Emre di wilayah Nalihan. Malah, makam anak perempuannya, Bajim Sultan, masih diziarahi dan dihormati sehingga hari ini. Tanda betapa warisan rohaninya tetap hidup. Tabduk Emre merupakan salah seorang tokoh utama dalam tradisi tasawuf Turkiye bersama Haji Bektashiweli dan Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau juga tergolong dalam golongan Alp Eren, Sufi yang menyampaikan mesej rohani melalui bahasa rakyat dan kekuatan syair. Tabduk Emre ialah antara Sufi terpenting yang menyampaikan dan memasyarakatkan tasawuf dalam kalangan penutur bahasa Turkiye. Dengan membimbing Yunus Emre, beliau membantu menyerlahkan salah satu bintang paling bersinar dalam khazanah kebijaksanaan Turkiye. Sekiranya bait-bait Yunus Emre hari ini masih menyentuh jiwa manusia, itu adalah hasil didikan sabar dan cinta ilahi yang dicurahkan oleh Tabduk Emre. Kepentingannya bukan hanya bersifat sejarah, malah hari ini tokoh ini masih menjadi subjek kajian akademik moden. Kajian-kajian tersebut membuktikan bahawa pengaruh Tabduk Emre terhadap warisan rohani dan budaya Turkiye masih berterusan. Warisan itu hidup melalui karya Yunus Emre dan terpahat dalam hati nurani masyarakat Turkiye. Maka, Tabduk Emre seharusnya sentiasa dikenang sebagai tokoh sufi pendidik,

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.